Ntat tuchyar, teja ur tejalo teklash ntat. Kshel kkonech hontel te atat, tunja hun ijen sakt ona kibaj. Tuchun spik yontat Jesús tuntu ant kakon. Nkuhav chikona tat, chontan tat. Kshel kkonech hontel te atat, makur tchimona tat tuchtha. Tunkuine tiola, hakoma kanme. Hakoma knab lintat tuchyar, atsuhun shakkanen teatat.